masyarakat terhadap listrik. Sobat Bana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika

masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan

0: atas kebersamaannya, dan sampai ketemu lagi tajuk bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Radio Bandar, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bandar, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang akan menemani Sobat Bandar semuanya sampai nanti dan jam 8 ya Sobat Bandar. Nah sebentar lagi udah jam 7.15 nih Sobat Bandar, masih ada waktu sekitar 35 menitan ya Sobat Bandar untuk Bila namanya Sobat Bandar semuanya. Nah Sobat Bandar, di pagi hari ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol seru banyak sekali ya Sobat Bandar tentang mati listrik, tentang aktivitas apa aja yang biasa dilakukan saat listrik padam, terus habis itu bagaimana pekerjaan Sobat Bandar semuanya dan bagaimana cuaca di pagi hari ini. Nah ini sudah mulai muncul panas ya Sobat Bandar. Nah buat bunda-bunda lagi nyuci nih, pas banget nih buat ngeluarin jemurannya ya Bun, buat beberes rumah gitu ya. Nah Sobat Bandar, ini juga masih banyak sekali rumor gitu ya,

pemadaman listrik lagi. Nah, kebetulan di daerah Bila yang Sobat Buana sudah kemarin-kemarin sudah tidak ada gitu pemadaman listrik lagi. Tapi ternyata Sobat Buana di daerah hari ini di beberapa daerah tuh masih ada gitu pemadaman listrik bergilir dari pagi sampai siang nih Sobat Buana. Nah, kalau siang itu udah sibuk sendiri-sendiri dengan aktivitasnya masing-masing gitu ya. Nah, ini momen nih Sobat Buana di kelas banyak sekali yang merasa terganggu di mati listrik atau pemadaman listrik ini nih Sobat Buana. Ada juga momen yang seru, momen positif gitu bersama tetangga, keluarga hingga teman-temannya yang bisa dilakukan di kala listriknya padam. Nah, Sobat Buana sendiri bagaimana? Apakah juga seperti itu gitu yang menemukan momen-momen seru, momen-momen positif gitu ya bersama keluarga, tetangga, temannya? Boleh banget ya di spill di 0856345454545.

0: beras, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, seket sampai 70% soko taper, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to percaya karo ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
7: Sabar to bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

FM, bahana radio-radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 gitu. Nah, selama 8 nih Sobat Bahana masih ada waktu banyak sekali buat Sobat Bahana semuanya yang mau cerita-cerita di pagi hari ini itu tentang pengalamannya atau aktivitasnya di kala listrik yang padam di akhir-akhir ini. Nah, semoga Sobat Bahana di kala listrik yang padam ini menemukan banyak sekali hal-hal positif ya Sobat Bahana. Jangan berpikir hal negatifnya terus seperti terganggu, tidak nyaman, tidak aman gitu Sobat Bahana. Sebetulnya banyak sekali hal positif yang bisa dilakukan buat Sobat Bahana semuanya di kala listrik yang padam ini. Dan pastinya aktivitas tersebut juga bisa menjadikan momen-momen yang tidak terlupakan nih Sobat Bahana. Contohnya bermain bersama keluarga yang biasanya tuh kalau malam sibuk istirahat semuanya lah bekerja ya Sobat Bahana. Kalau di kala listrik padam istirahat kadang nggak nyenyak ini Sobat Bahana. Nah bisa banget jadi momen ngobrol dulu bersama keluarga, bermain dulu bersama keluarga gitu sebelum tidur. Nah pastinya nanti kalau sudah ngantuk sudah lebih lelah lagi nih Sobat Bahana, bisa tidur dengan nyenyak. Dan banyak sekali Sobat Bahana mungkin yang mengalami kesulitan tidur di saat listrik yang padam. Kadang kalau siang tuh sulit tidurnya karena nggak ada kipas sih Sobat Bahana. Biasanya orang yang biasanya tidur pakai kipas tuh kalau nggak ada kipas nggak bisa tidur di Sobat Bahana, itu juga mengganggu istirahatnya. Nah buat Sobat Bahana semuanya, mohon bersabar ya Sobat Bahana kalau memang listriknya lagi padam gitu ya, gak ada kipas sementara gak apa-apa deh tidur-tidur di teras rumah gitu biar enak adem ya Sobat Bahana, karena harus dipaklumi gitu karena PLN juga sudah mengusahakan, semua apa pegawai dari tenaga listrik juga sudah mengusahakan gitu Sobat Bahana untuk memberikan yang terbaik buat pelayanan-pelayanan untuk warga Indonesia ataupun masyarakat Indonesia juga. Jadi sebetulnya banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan gitu dengan produktif di kala listrik yang padam ini. Nah buat Sobat Bahana semuanya, ayo deh boleh di spill aktivitas produktif apa yang bisa jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain gitu ya, bisa dilakukan saat listrik padam gitu. Nah kita bisa saling membantu di sini, bagaimana cara kita menghadapi hal ini gitu, ujian kali ini ya Sobat Bahana, bisa menghadapi ujian kali ini dengan tabah, dengan sabar gitu ya, tetap menjalani hari-harinya atau aktivitasnya tanpa berkeluh kesah yang berlebihan gitu. Nah kalau berkeluh kesah Sobat Bahana, biasanya tuh hal yang kita keluhkan itu makin lama, makin menjadi-jadi, makin bikin lelah gitu Sobat Bahana kalau kita berkeluh kesah terus. Jadi buat Sobat Bahana semuanya gitu yang lagi berkeluh kesah di pagi hari ini, yang mungkin nanti udah ada pemberitahuan di daerah Sobat Bahana yang akan padam listriknya gitu ya, mohon bersabar ya Sobat Bahana, semoga pemadaman ini gitu memberikan efek positif gitu, dampak positif buat Sobat Bahana semuanya. Dampak negatifnya dibuang dulu deh Sobat Bahana, biar kita bisa menikmati aktivitas dengan tenang, nyaman gitu, walaupun tidak ada listrik di pagi hari ini ataupun nanti ya Sobat Bahana. Nah semoga aktivitas Sobat Bahana di hari ini juga dilancarkan gitu ya, seperti Bila namanya Sobat Bahana. Sobat Bahana pantau terus Bahana FM Ngawi gitu ya, sampai nanti jam 8 Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pastinya nanti akan membawakan obrolan lagi.

0: ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
5: Sehat, Bu.
7: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
5: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
6: Iya, enggak apa-apa, Wi.
5: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah ajang ngopi spesial Mobila di pagi hari ini gitu ya. Nah, Sobat Bahana, terima kasih sekali ya sudah bergabung di pagi hari ini. Kita udah ngobrol banyak sekali ya Sobat Bahana tentang pemadaman listrik dan aktivitas apa aja yang bisa dilakukan saat listrik padam gitu. Aktivitas seru, menarik, dan pastinya positif ya Sobat Bahana, apalagi kreatif gitu ya, yang bisa kita lakukan saat pemadaman listrik. Jadi Sobat Bahana semua, bila berpesan, jangan mengambil sisi negatifnya terus dari kejadian ataupun peristiwa pemadaman listrik bergilir ini, karena pihak pemerintah juga ataupun PLN juga sudah mengusahakan gitu layanan yang terbaik untuk kita semua, dan pastinya untuk efisiensi gitu ya Sobat Bahana, stok batu bara ataupun stok listrik nanti semoga cepat membaik dan stabil ya Sobat Bahana. Semoga kita semua cepat mendapatkan listrik ataupun tenaga listrik yang stabil kembali, yang bisa digunakan setiap hari tanpa kita takut untuk ada pemadaman listrik gitu, biar aktivitas tidak terganggu juga, pekerjaan tidak terganggu. Setelah itu kita bisa menikmati hari-hari dengan lancar, menikmati hari-hari dengan tenang gitu Sobat Bahana. Tidak takut ada makanan yang basi di kulkas, ataupun tidak takut baterai HP-nya habis, tidak takut pekerjaannya tidak selesai gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya, semoga sehat selalu, dan terima kasih sudah nemenin Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Terima kasih sudah nemenin di ajang ngopi spesial jam 6 sampai jam 8 ini. Nah, Bila akan kembali lagi di ajang ngopi spesial di jam 8 sampai jam 10 setelah ini ya Sobat Bahana. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Bila nih Sobat Bahana di pagi hari ini. Nah, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana.
1: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli. Yang sabar ya Eli, kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
2: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup Eli.

105 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi berjumpa dengan Pikla di pagi hari ini ya. Karena namanya Sobat Bahana udah dari pagi tadi ya Sobat Bahana. Tapi di ngopi spesial yang kedua ini, Bila akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 10 gitu. Masih banyak sekali, masih panjang sekali waktu bersama Bila di pagi hari ini. Dan pastinya Bila pagi hari ini akan nemenin ngobrol seru Sobat Bahana semuanya dengan obrolan yang menarik, dengan obrolan yang seru-seru di pagi hari ini. Dan tema hari ini yaitu mati lampu atau mati listrik Sobat Bahana. Apa sih aktivitas kreatif atau cerita mengenai aktivitas kreatif yang unik-unik ya lebih yang bisa Sobat Bahana semua ceritakan di pagi hari ini. Nah boleh banget ya Sobat Bahana yang mau cerita tentang aktivitas-aktivitas unik dan kreatifnya di kala mati listrik ini Sobat Bahana, pemadaman listrik ini. Buat Sobat Bahana semua yang mau cerita langsung aja menghubungi di 085634545 gitu ya. Atau Sobat Bahana yang di SPS Radio juga selamat bergabung. Untuk Sobat Bahana yang mau cerita di pagi ini, di hari ini cerita langsung juga boleh banget nih di 085634545. Nah Sobat Bahana, bagi hari ini pastinya Bila udah nyiapin banyak sekali topik dan obrolan yang menarik ya, buat nemenin Sobat Bahana semuanya dengan informasi-informasi juga tentang pemadaman listrik ya Sobat Bahana, yang masih sering sekali dijumpai di daerah Jawa khususnya. Nah Sobat Bahana semuanya, semoga dari ini semua juga berdampak positif gitu ya. Ada dampak positifnya, contohnya aktivitas yang kreatif, aktivitas yang unik-unik gitu yang bisa dilakukan Sobat Bahana semuanya dikala sedang mengalami pemadaman listrik di rumah gitu. Nah Sobat Bahana boleh banget langsung aja cerita ataupun spill aktivitasnya di 085634545 45.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu.

105.5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pilihan. Pagi hari ini akan nemenin Sobat Bahana sampai jam 10 nanti. Dan pastinya Pila akan bawakan informasi dan kabar dan otak obrolan gitu yang menarik sekali di pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, ngomongin tentang pemadaman listrik di Sobat Bahana. Sobat Bahana, pernah gak sih sama pemadaman listrik dulu waktu kecil gitu? Apa aja sih kenangan yang diingat gitu? Pila kalau ingat pemadaman listrik itu yang diingat cuma waktu kecil di Sobat Bahana. Dulu waktu kecil saat pemadaman listrik, mesti kan anak kecil takut Sobat Bahana biasanya. Masih cari lilin atau cari senter gitu Sobat Bahana yang bakal jadi penerangan. Terus main bayang-bayang gitu Sobat Bahana, kalau enggak keluar rumah gitu yang main bersama bestie-bestienya anak kecil gitu. Main bareng di luar rumah gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Itu termasuk aktivitas yang unik dan kreatif sih Sobat Bahana menurut Pila gitu ya. Selain kalau zaman sekarang mungkin mati listrik lebih ke ngobrol bareng-bareng gitu ya Sobat Bahana, bercerita ataupun bersama keluarga ngobrol bareng. Nah kalau dulu zaman waktu kecil yang diingatkan cuma main aja nih Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri kalau punya pengalaman unik dulu waktu mati listrik kecil, boleh banget nih di spill di 085-63-45-45-45 ya Sobat Bahana. Pastinya nanti Bila ceritain juga buat Sobat Bahana yang lain gitu, buat bisa jadi referensi juga kalau pemadaman listrik tuh Sobat Bahana. Tapi jangan sampai Sobat Bahana karena cukup mengganggu aktivitas juga, cukup merugikan juga ya Sobat Bahana, karena mungkin beberapa aktivitas saat mati listrik itu mesti terganggu, terhambat itu ya Sobat Bahana, yang harusnya selesai hari ini malah jadi nggak selesai dan selesai besoknya. Dan itu juga mungkin kalau bekerja

ngerjain pekerjaannya sampai selesai gitu. Biar apa, biar nanti waktu pemadaman udah gak punya tanggungan lagi nih Sobat Bahana. Nah gitu. Nah buat Sobat Bahana, jadi harus semangat itu dalam bekerja, harus semangat dalam menjalankan aktivitasnya juga, biar cepat selesai waktu pemadaman listrik, juga gak ada pekerjaan yang tertunda. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi setelah satu ini. Nanti Bila akan ngobrol seru lagi sama Sobat Bahana semua. Jangan lupa Sobat Bahana yang mau cerita juga di pagi hari ini, boleh banget di 085 634545 45.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sumber subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada teh jus lemon, huh? Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
8: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
10: Dari Winsport.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama.

0: Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
2: Iya.
0: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
0: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
0: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
0: Tanpa kabar. Tanpa alasan.

kalau aku gak sempet bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bahan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 10 nih Sobat Bahana. Pastinya tadi Bila udah ngobrol banyak sekali sama Sobat Bahana tentang informasi hari ini ataupun obrolan hari ini tuh. Nah, Bila mau spill lagi tentang topik hari ini nih Sobat Bahana, buat yang baru gabung gitu ya. Topik hari ini adalah mati lampu bikin kreatif. Nah, cerita warga di Sobat Bahana semua untuk mengisi waktu luang saat listrik padam tuh apa aja nih Sobat Bahana. Nah, boleh banget buat Sobat Bahana semua yang mau spill aktivitasnya di saat listrik padam tuh. Apakah Sobat Bahana mau masak gitu ya kalau siang hari ini padamnya? Kalau malam hari kan ya gelap ya Sobat Bahana. Kalau siang hari itu listriknya padam, bingung mau ngapain, apakah memasak, bersih-bersih rumah, cuci motor nih Sobat Bahana, ataupun cuci sepeda, cuci mobil nih. Bisa banget yang biasanya dilakukan waktu bener-bener kalau nggak kotor banget ya dicuci. Kalau nggak ya dicuciin di cucian tempat pencucian nih Sobat Bahana, di kala listrik padam bisa banget nih waktunya diluangkan untuk mencuci sendiri gitu ya, daripada nggak ngapa-ngapain nih Sobat Bahana. Kalau enggak, kalau waktu mau lebaran tuh biasanya cuci rumah Sobat Bahana semuanya. Tapi kalau listrik padam boleh banget nih Sobat Bahana kalau mau ya berkegiatan lagi namanya cuci rumah nih Sobat Bahana. Nah, di saat listrik padam. Nah, buat Sobat Bahana yang lain, apa aja sih aktivitas unik yang biasa Sobat Bahana lakukan atau Sobat Bahana kerjakan gitu di saat listrik padam, ataupun aktivitas kreatif lainnya, memasak kue ataupun memasak masakan yang minim menggunakan atau tidak menggunakan tenaga listrik tapi hasilnya tetap unik dan kreatif. Nah, boleh banget Sobat Bahana, atau Bila nanti mau spill ya Sobat Bahana, masakan-masakan yang tidak menggunakan tenaga listrik gitu ya, cukup menggunakan kompor dan bahan-bahan yang ada gitu, tapi jadi masakan yang unik dan kreatif gitu. Nah, Bila habis ini akan spill ya Sobat Bahana beberapa masakan gitu ya, yang bisa jadi referensi Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya Sobat Bahana bilangkan kembali lagi setelah yang satu ini. Nanti kita akan spill nih Sobat Bahana apa aja aktivitas yang bisa dilakukan untuk menambah daya

produktivitas ya sobat bahana kita semua saat tidak ada namanya tenaga listrik gitu. Pastinya pekerjaan-pekerjaan tertunda tidak bisa kita kerjakan. Waduh, kita harus ngapain nih sobat bahana, masa diam aja? Ya nggak mungkin kan. Nah sobat bahana sendiri boleh banget ya di-spill juga kalau sobat bahana punya aktivitas yang biasa dilakukan saat listrik padam atau waktunya luang gitu sobat bahana. Apakah mancing nih sobat bahana? Ada juga sobat bahana yang bilang mancing kak gitu, tidak menggunakan listrik, cukup diem aja gitu nunggu ikan di kolam gitu. Nah boleh banget nih sobat bahana yang hobi mancing juga, mungkin aktivitas uniknya memancing ikan gitu. Nah boleh banget di spill di 085 634 5454.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bluro.
4: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Tuh teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
6: Rasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
8: Ah, seger!

0: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
3: Dari Winsport.
4: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah ngajak ngobrol Sobat Bahana semuanya dari tadi jam 8 gitu ya, sampai ini udah jam setengah 10 gitu. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya diawali dengan semangat pagi ya Sobat Bahana untuk memulai aktivitasnya lagi. Tadi Bila udah ingetin buat Sobat Bahana udah sesiang ini gitu ya, jangan lupa untuk bersarapan gitu. Nah Sobat Bahana, ngomongin tentang pemadaman listrik nih Sobat Bahana, dan hari ini juga ada agenda pemadaman listrik di beberapa daerah di Kabupaten Ngawi gitu ya, di jam 9 sampai jam 4 sore. Nah ini Sobat Bahana, durasi yang cukup panjang sekali, hampir seharian di Sobat Bahana, pastinya menyita sekali aktivitas Sobat Bahana semuanya. Ya mungkin Sobat Bahana sedang bekerja, ataupun Sobat Bahana punya pekerjaan di rumah gitu, buat bunda-bunda nih, buat bunda-bunda yang di rumah yang akan mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya mencuci baju ataupun setrika nih bun, dimohon yang sabar ya bun, semoga pemadaman ini cepat berakhir juga, nanti malam ataupun besok nih bun udah berakhir, pekerjaannya bisa dikerjakan besok gitu. Nah buat sobat bana yang lain gitu yang pekerjaan terganggu, semoga juga diberikan kesabaran ya Sobat Bahana. Nah dari ini semua nih Sobat Bahana, Bila tadi kan udah spill beberapa aktivitas gitu ya, mungkin dari contoh kegiatan memasak gitu Sobat Bahana, masak bersama untuk keluarga di kala pemadaman listrik gitu. Jadi siang-siang nih Sobat Bahana bingung mau makan siang apa, karena listriknya padam, kalau mau masak yang ribet-ribet kan susah nih Sobat Bahana. Nah bisa banget Sobat Bahana masak yang simple aja bersama keluarga gitu ya, yang unik gitu ya, kapan lagi bisa menjadi momen masak sama keluarga ya Sobat Bahana. Kalau enggak, kalau Sobat Bahana biasanya menjalani aktivitas di siang hari ini gitu, nggak sempet nih kumpul sama keluarga. Nah bisa banget ini jadi momen sama keluarga gitu, masak bareng nanti siang dimakan bersama gitu ya. Biasanya kalau siang tuh banyak sekali kegiatannya, bahkan makan sendiri-sendiri nih Sobat Bahana, nggak bisa makan bareng sama keluarga. Nah ini berhubung liburan semester juga nih, waduh kasihan sekali untuk para pelajar nih Sobat Bahana, di kala liburan semester untuk menikmati liburannya di rumah, mau nonton TV, mau main HP, mau rebahan-rebahan, menikmati sejuknya kipas gitu di siang hari. Malah siang hari ini ada pemadaman juga, pemadaman listrik juga nih Sobat Bahana. Tapi gak apa-apa Sobat Bahana, ini menjadikan ataupun memancing Sobat Bahana juga biar bisa lebih produktif lagi saat di rumah. Jadi gak hanya rebahan aja tuh, jadi bisa banget siang hari ini biasanya kalau mau cuci motor gitu, nunggu motornya kotor dulu ataupun dicuci di tempat pencucian. Nah boleh banget siang ini mending cuci motor aja Sobat Bahana, mengisi aktivitasnya gitu. Kan gak bisa main HP karena tidak ada internet ya Sobat Bahana. Tapi kalau punya kuota, tapi juga biasanya nih Sobat Bahana sinyalnya itu tidak terlalu bagus gitu kalau terjadi pemadaman listrik. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, ayo diisi dengan kegiatan yang kreatif, yang unik-unik ataupun yang produktif nih, buat yang rumahnya ini terjadi pemadaman listrik pada hari ini gitu. Nah buat Sobat Bahana yang lain, boleh banget cerita nih kalau punya aktivitas yang produktif lainnya gitu, untuk mengisi waktu dikala menunggu listriknya nyala, boleh banget diceritain di 085 634545 45.

0: paling mahal.
1: Listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan

0: demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah namanya Sobat Bahana ngobrol dari jam 8 tadi nih sampai ini udah jam 9.40 nih. Sobat Bahana masih ada waktu sekitar 20 menit gitu buat Sobat Bahana semuanya bareng Bila di pagi hari ini. Nah buat Sobat Bahana yang pagi hari ini mau share cerita-ceritanya gitu tentang pengalaman mungkin kalau mati listrik ataupun pemadaman listrik, Sobat Bahana ngapain aja. Tapi Bila tuh sering menjumpai pemadaman listrik tuh rata-rata kalau gak malam sore nih Sobat Bahana. Tapi kali ini pemadaman listrik udah dari pagi nih Sobat Bahana, dari pagi sampai sore hari tuh. Nah itu pasti rasanya panjang banget nih menikmati atau menjalani hari siang atau siang hari yang panas sekali gitu ya Sobat Bahana, dengan mati listrik yang biasanya pakai AC ataupun pakai kipas nih, jadi nggak bisa pakai, tidur siang pun tidak bisa ya Sobat Bahana, karena merasakan gerah gitu. Terus habis itu mau main HP scrolling-scrolling juga internet susah. Terus habis itu mau nonton TV juga nggak bisa nih Sobat Bahana. Waduh, sangat harus menguji kesabaran sekali.

0: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
1: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
2: Wah, ya jelas lah.
3: Bro, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Senin 22 Juni 2026. Aksi demonstrasi tersebut diawali dengan melakukan long march atau berjalan kaki dari arah Taman Rajekwasi hingga memadati sepanjang Jalan Veteran. Dipimpin oleh Heli Supangat selaku koordinator lapangan, ribuan relawan yang merupakan perwakilan dari 100
4: lebih ya,
5: melihat tingginya angka gangguan penglihatan tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan sistem pelayanan kesehatan mata yang melibatkan sekolah, puskesmas, kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan sistem yang sedang disusun itu

0: mencakup deteksi dini di sekolah, mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan, hingga pendampingan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah juga akan memperkuat unit kesehatan sekolah, kader kesehatan, serta puskesmas agar pemeriksaan mata dapat dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu munculnya keluhan.
1: Jadi persoalan besarnya kan bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita sendiri, kita semua gitu ya, menyadari bahwa pemeriksaan mata khususnya untuk anak-anak usia pelajar ini penting. Karena tahu-tahu sudah kejadian, tahu-tahu sudah gitu. Kalau semakin cepat dia terdeteksi, maka semakin risikonya itu semakin kecil atau semakin mudah dikendalikan. Itu dulu pemahamannya. Jadi
0: dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Sekolah Rakyat Ngawi segera dibuka. Sistem asrama diduga jadi penyebab sepinya pendaftar SD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan signifikan. Program pendidikan yang berkonsep asrama yang dibangun di Desa Karang Tengah Perandon itu kini telah mencapai progres fisik 87% dan ditargetkan siap digunakan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada pertengahan Juli 2026. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, M. Turnawan, mengatakan seluruh kebutuhan material pembangunan telah terpenuhi, sehingga pengerjaan kini difokuskan pada tahap penyelesaian akhir.
4: Fungsional diperkirakan pada tanggal akhir Juni sudah bisa. Fungsional itu artinya bisa untuk ditempati mulai dari sekolah, ruang belajar, asrama, dapur, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau di lingkungan sekolah rakyat itu memang hunian yang komprehensif, mulai dari sekolah, asrama, bagi siswa, bagi guru ada asramanya, ada rusunnya, ada fasilitas umum mulai dari kantor dan masjid tempat ibadah. Terus yang lapangan nanti mungkin menyusul setelah operasional. Diperkirakan proses pembangunan akan dipercepat karena untuk belanja material hari Jumat itu sudah selesai 100%, tinggal pengerjaan saja dan finalisasi. Karena pada untuk calon siswa sudah mulai di sistem setara, jadi ada sistem dari penjangkauan untuk calon siswa itu sudah menjelang untuk ditetapkan nanti batasnya sampai tanggal 23 Juni, jadi kurang 2 hari ini. Adapun sampai sekarang di Kabupaten Ngawi.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Amy Bell.
1: Thank you.
0: Amy Bell.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: Di hari ini menurut saya adalah hari spesial bagi diri saya. Ketika saya memantapkan diri saya, tidak akan banyak kata yang Iki ucapkan di sini. Iki hanya mempunyai niat ibadah untuk menjadi kepribadian yang lebih baik dan mempunyai tujuan yang tulus. Mungkin memang Iki tidak sempurna, tapi izinkan Iki untuk bisa memperbaiki semuanya sama-sama nantinya bersama hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak.

0: dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
3: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
2: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: You ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
0: Where's the giant disco ball?
2: We need that. We need to find it to do the next one. Let's go.
3: Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting.

stop. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: untuk menyampaikan 4 tuntutan utama. Kumpulan poin tuntutan mereka meliputi keberlanjutan program MBG bagi masyarakat rentan, penindakan tegas oleh KPK dan kejaksaan terhadap oknum koruptor anggaran gizi, evaluasi menyeluruh rantai pasok dapur penyedia oleh Badan Gizi Nasional, serta pelibatan pengawas publik dari unsur mahasiswa dan ahli gizi demi transparansi distribusi. Menanggapi aspirasi tersebut, Abdullah Umar berjanji akan segera meneruskan seluruh tuntutan para relawan ke pemerintah pusat demi menjaga roda ekonomi rakyat, hingga akhirnya massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan.
2: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 13.000 siswa Magetan yang dilakukan pemeriksaan mata alami gangguan penglihatan karena kelainan refraksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mulai membangun sistem penanganan gangguan penglihatan anak secara berkelanjutan setelah hasil screening kesehatan mata menemukan sekitar 13.000 anak usia sekolah mengalami gangguan penglihatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan hasil screening tahun 2025 menunjukkan persoalan kesehatan mata anak tidak bisa dianggap sepele. Dari sekitar 57.000 siswa yang mengalami pemeriksaan, hampir 24% mengalami gangguan penglihatan.
4: Hasil pemeriksaan mata, memang kalau data yang tadi kami tampilkan di data tahun 2025, ada sekitar 57.000 yang sudah kita screening dan yang mengalami gangguan pada mata sekitar 13.000-an, jadi kurang lebih sekitar 24% yang mengalami gangguan mata. Ini khusus untuk anak usia sekolah ya.
3: Rohmat menjelaskan, sebagian besar gangguan yang ditemukan merupakan gangguan visus atau penurunan ketajaman penglihatan akibat kelainan refraksi. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat ditangani melalui

0: penggunaan kacamata apabila terdeteksi sejak dini. Ia menilai meningkatnya penggunaan gawai menjadi salah satu penyebab bertambahnya kasus gangguan penglihatan mata pada anak selain faktor keturunan.
1: Salah satu gangguan refraksi pada mata itu ya, kebiasaan.
2: Tipkan motor Honda CB miliknya di sebuah warung yang ada di Desa Belawirejo, Kecamatan Kedongpring. Namun, saat korban kembali ke warung sekitar pukul 8 malam untuk mengambil sepeda motornya, korban mendapati warung sudah tutup dan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di samping warung telah hilang. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan motornya, korban kemudian memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kedongpring. Menindaklanjuti laporan itu, anggota unit reskrim Polsek Kedongpring langsung bergerak melakukan serangkaian penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan CCTV dan pendalaman informasi di lapangan, petugas memperoleh petunjuk yang mengarah kepada dua remaja yang diketahui merupakan pelayan warung tersebut. Mengingat salah satu pelaku masih berstatus anak di bawah umur, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
3: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
4: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Banangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi, Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, di edisi hari Selasa 23 Juni 2026 barengan Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya, barengan keluarga, barengan teman-teman sekantor ya. Selamat siang semuanya. Tema kita hari ini ya, mati lampu bikin kreatif. Cerita warga mengisi waktu saat listrik padam ya. Di balik ketidaknyamanan mati lampu, ternyata bisa menjadi momen untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Ada yang berkumpul bersama keluarga, ngobrol dengan tetangga, atau melakukan hobi yang selama ini jarang dilakukan ya. Apakah kalau mati lampu tuh bikin kita kreatif? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun di live streaming di www.bahanafmngawi.com. juga selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, ada 4 macam kredit di

Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, Sobat Bana tinggal pilih nih ya, yang butuh modal untuk usaha ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Ini bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Aceh Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM,

0: 0809 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Masih diajak Ngopi Bana bersama Pang UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Pang UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan PPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Pang UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Untuk kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor K. Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor K. Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor K. Padah, Jalan Raya Padah Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambi, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Keneng, Jalan PG Sudono Ngenengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Selamat siang semuanya yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Mati lampu bikin kreatif ya. Nah, ini yang sudah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Nah, kalau kita mati lampu tuh apakah bikin malah bikin kreatif? Kreatifnya rumpi ini. Yang sudah gabung, terima kasih banget buat Mbak Dewi. Ini biasanya tuh malah ini ya Mbak, bikin kreatifnya tuh ngumpul barengan keluarga, ngobrol, bisa ngobrol. Ngobrolnya dengan keluarga nih ya, atau dengan tetangga. Ya, mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi. Halo, apa kabar? Sudah gabung, terima kasih banget. Ataupun yang sudah gabung melalui Xpace Radio ataupun di live streaming di www.banfmngawi.com, juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini, dan tentu saja masih tetap full semangat ya. Ataupun di siang hari ini masih tetap gabungan terus di Xpace Radio ataupun di live streaming di www.banfmngawi.com ataupun di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi.

Terima kasih semuanya ya. Baik saudara semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lubita balik lagi di sesi yang kedua di Ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini, mati lampu bikin apakah membuat kita jadi kreatif.

0: Edisi hari Selasa 23 Juni 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia tertuju pada lanjutan fase grup yang menghadirkan duel-duel penting dari grup K dan grup L ya. Nah, sobat mana semuanya, nanti ada Portugal melawan Uzbekistan ya. Nah, sorotan pertama tertuju kepada Portugal yang datang dengan skuad bertabur bintang ya. Nah, tim yang berjuluk Seleção dan Quinas ini diunggulkan untuk meraih kemenangan, namun Uzbekistan bukan lawan yang bisa diremehkan ya. Mereka dikenal memiliki disiplin permainan yang tinggi dan semangat juang yang luar biasa. Pasti dinanti-nantikan sama cewek-cewek ini ya. Cristiano Ronaldo, seperti saya juga senang sekali sama Cristiano Ronaldo, ngefan banget. Nah, pemain yang patut diperhatikan, nah ini ada, tadi barusan aku ngomongin ya.
1: Dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Setelah tadi ada lensa Piala Dunia, saatnya sekarang kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya, apakah kalau mati lampu bikin kita jadi kreatif ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih pada Lupita Bahana, yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala,

0: penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.

saat mati lampu keluarga jadi lebih banyak ngobrol daripada sibuk dengan HP masing-masing. Dari Mbak Rina, terima kasih Mbak Rina. Ya biasanya sibuk dengan HP masing-masing, sekarang kalau mati lampu jadi ngobrol barengan keluarga ya jadinya ya. Dari Mas Bambang ini ya, terima kasih. Mati lampu membuat saya kreatif mencari cara agar tetap produktif seperti menulis ide di buku dan merapikan rumah ya. Terima kasih banget ya Mas Bambang. Terus dari

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sak mene gedhe ne. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didomroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan si apa iki?
3: Yo.
2: Mari ya.
3: Ayo.
1: Ayo luwe.
0: Malah jam makan.
1: Di panganannya sing enak iki.
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh iki rasane. Iki ayam pedas. Saya cuma ngasih sini. Iki sapi super.
0: Sapi super.

0: masaknya kapih ya.
1: Iya enak ya, Mbak.
0: Peki.
1: Makasih ya, Yang.
0: Sama-sama, saya.
2: Ini yang viral kayaknya. Apa? Viral.
3: Iya, ini yang nyampleng, mantap, nyeni, porempol, mari buka sarapan jalan.
1: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
3: Menggugah selera tenan iki.
0: Nah. Yang suara apa kayak yang? Aduh, rasidu suka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena

0: Kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Tadi ya udah gabung ya di ajang ngopi Bahana. Terima kasih banget tadi ya udah gabung ya topik kita hari ini. Apakah mati lampu bikin kita bisa menjadi kreatif ya? Dari Mbak Nani tadi terima kasih banget ya. Saat mati lampu saya sering membuat kerajinan tangan sederhana untuk mengisi waktu.

Terima kasih. Dari Mas Andi, kreatif mencari tempat yang lebih sejuk dan nyaman untuk berkumpul bersama tetangga. Dari Mbak Fitri, saya jadi rajin membaca buku yang selama ini saya tersimpan di rak ya. Jadi nggak main HP ya, jadi baca buku ya. Baik, sementara semuanya sampai di sini dulu. Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Selasa 23 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral.

0: Dan
1: rayu ya.
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
7: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul.

0: Jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
1: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu bos.
1: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: This is the

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: you like to join them?
1: Really, you're...
0: Oh, but I am.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: dipermalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
3: Tugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang
0: sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger! Satu lagi ya bang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: What?

0: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 23 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5

0: 5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dorong pertumbuhan ekonomi daerah, Bupati Lamongan susun peta jalan penguasaan fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi tengah menyiapkan peta jalan strategis penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah. Kebijakan ini disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin 22 Juni 2026 sebagai jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum berbagai fraksi dewan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Langkah taktis ini diambil guna memperluas ruang fiskal dan memastikan pengelolaan anggaran tidak sekedar menjadi capaian administrasi, melainkan berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan program pembangunan publik di seluruh wilayah Lamongan. Penguatan struktur anggaran ini didorong oleh capaian pendapatan asli daerah Lamongan yang tumbuh positif sebesar 21,7% pada tahun 2025 dibanding periode sebelumnya, di mana tren baik tersebut akan dijaga melalui digitalisasi sistem pembayaran, pemutakhiran data potensi, dan pencegahan kebocoran penerimaan pajak. Alokasi fiskal yang kuat ini diarahkan langsung untuk membiayai sektor-sektor prioritas masyarakat seperti sektor pendidikan yang mendapat porsi anggaran sebesar 28% demi menangani anak tidak sekolah lewat program Aksi Biru serta pemenuhan 637 formasi P3K. Sementara pada sektor kesehatan, Pemkab Lamongan berfokus mempertahankan universal health coverage melalui program layanan kunjungan rumah Laserku yang disinergikan dengan penguatan program lumbung pangan pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi menjaga stabilitas harga sekaligus ketahanan pangan daerah. Dari Lamongan, fokus mengaparkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
2: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
0: Para mitra, dorong Pemkab Magetan bentuk tim koordinasi permanen penanganan gangguan mata pada siswa.
2: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Yayasan Para Mitra mendorong pemerintah Kabupaten Magetan membentuk tim koordinasi permanen untuk menjaga keberlanjutan program penanganan
4: 941 kepala keluarga berpotensi terdampak krisis air bersih. Wilayah yang masuk kategori rawan tersebut di Kecamatan Ngawi, Pitu, Sine, Beringin, dan Kasreman. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila kondisi kekeringan semakin meluas.
5: Di Dinas Perhutani kita sudah koordinasi dengan Perkim, Perkim sudah mengadakan pipanisasi, pembuatan sumur, untuk wilayah-wilayah titik-titik kekeringan.
6: Ada berapa Pak yang diproyeksikan jadi kering?
5: Prediksi dari BPBD itu untuk pemetaan kekeringan kita ada di 11 desa di 5 kecamatan se-Kabupaten Ngawi.
6: Jumlahnya turun Pak ya?
5: Turun, dari tahun kemarin itu 23, sekarang tinggal 11.
6: Faktor apa Pak yang menyebabkan turun?
5: Faktor turunnya dari kekeringan kita karena apa? Satu, pihak Perkim sudah mengadakan pipanisasi dengan pengadaan sumur.
4: Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, BPBD mencatat kebutuhan bantuan air bersih mencapai 82 tangki dengan total distribusi sekitar 527 ribu liter air. Angka tersebut menjadi acuan dalam penyusunan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Dengan prediksi kemarau yang berlangsung cukup panjang, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar dampak kekeringan di Kabupaten Ngawi dapat diminimalkan, serta kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
0: Gagal penuhi audit lisensi finansial, Persela Lamongan harus mengawali musim baru dengan poin minus.
2: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
7: Baik, terima kasih sobat. Persela Lamongan dipastikan akan mengawali kompetisi musim baru dengan sanksi pengurangan 1 poin akibat gagal memenuhi

0: aspek finansial dalam audit lisensi klub PSSI. Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa kegagalan tersebut murni disebabkan oleh masa transisi internal yang membuat mereka tidak memegang data laporan keuangan tahun 2025. Padahal, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini tercatat telah berusaha maksimal dan berhasil meloloskan 4 dari 5 indikator penilaian utama lainnya, yakni aspek olahraga, infrastruktur, hukum, serta personalia dan administrasi. Menanggapi situasi awal musim yang kurang menguntungkan ini, manajemen Persela memilih untuk menerima keputusan tersebut dan menjadikannya sebagai momentum evaluasi besar-besaran demi mewujudkan tata kelola klub yang lebih tangguh dan profesional. Nasib serupa terkait gagalnya standarisasi lisensi ini rupanya juga menimpa 7 klub kontestan lainnya dengan jumlah hukuman yang bervariasi. Klub yang turut mendapatkan pemotongan poin tersebut meliputi PSBS Biak, Persiba Balikpapan, dan PSIS Semarang. Serta tim yang senasib dengan Persela mendapat pemotongan 1 poin, yaitu Kendal Tornado FC, Persiraja Banda Aceh, Persiku Kudus, dan Sumsel United. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
2: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
3: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
4: Selamat 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja ya. Tetap semangat meskipun cuaca panas sekali Sobat Bana ya, dan akhir-akhir ini tidak menentu, kadang mendung meskipun gak hujan ya. Pokoknya tetap selalu menjaga kesehatan, minum air yang banyak ya. Oke, edisi hari Selasa 23 Juni.
5: Masih agak cukup.
6: Pokoknya lagi dipaksa. Oke, bos.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Pupusing Nelongso Sobat Bana ya, miliknya Divalina Indra. Semoga bisa menghiasi ruang dengar Anda di sore hari ini sambil mengerjakan sesuatu. Paling tidak memasak untuk nanti malam ya. Sekali lagi Sobat Bana ya, tema yang kita

angkat adalah apakah mati lampu bisa menjadi kreatif. Sobat Buana, listrik memang kalau padam sering bikin aktivitas terganggu ya. Lampu mati, internet terputus, pekerjaan tertunda, dan berbagai kegiatan sehari-hari menjadi tidak senyaman biasanya. Namun kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, mati lampu ternyata juga bisa menjadi momen yang memunculkan kreativitas dan kebersamaan yang selama ini jarang terjadi. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar XPace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XPace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojaya 119 Ngawi bersama saya, Oo Bahana ya. Ternyata ada sabar miliknya Sadewo ya. Oke, semoga Sobat Bahana menjadi orang yang sabar dan selalu banyak ikhlas.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Banar Radio, sebenarnya Timnas Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Irak dengan skor meyakinkan 3-0 dalam laga kedua grup 1 yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa pagi, tanggal 23 Juni 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, Les Bleus sempat menghadapi situasi tak ideal ketika pertandingan harus dihentikan selama hampir 2 jam akibat hujan deras, angin kencang, dan sambaran petir yang melanda area stadion. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 74.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: 104,5 FM Bahana.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 kami bersama saya Bahana ya. Ada Mas Jalal, selamat sore, terima kasih sudah bergabung ya. Nah, Sobat Bahana, bagi sebagian orang, ini mati lampu juga menjadi kesempatan untuk mencoba cara-cara tradisional dalam beraktivitas. Misalnya memasak menggunakan kompor gas atau tungku, menikmati secangkir kopi sambil duduk santai di teras rumah, atau menyiapkan makan malam bersama keluarga tanpa tergesa-gesa. Aktivitas sederhana seperti ini justru sering menghadirkan pengalaman yang berbeda dan menyenangkan. Anak-anak pun biasanya menemukan keseruan tersendiri ketika televisi dan gawai tidak bisa digunakan. Mereka mulai mencari alternatif hiburan seperti bermain peta umpet, congklak, ulat tangga, depan-depan, atau permainan tradisional. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mbak Erna ya. Mati lampu membuat saya lebih produktif di rumah. Terima kasih, luar biasa. Ini sudut pandang yang menarik sekali, Sobat Bahana ya. Banyak orang menganggap mati lampu hanya membawa hambatan. Tetapi bagi sebagian orang justru menjadi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang selama ini tertunda.

0: istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu

104,5 FM Bahana Radio. Ada Virgon, tak setara, tak seimbang Sobat Bahana. Makanya Anda harus bisa mengambil sikap supaya bagaimana menyetarakan sesuatu yang apa ini Anda minder ya. Karena biasanya kalau orang gak setara ini Sobat Bahana, selalu minder ya. Tapi tetap semangat aja. Terima kasih. Ada Neng Umi ya. Anak-anak jadi tidak pegang HP terus. Terima kasih ya. Ini juga jadi sisi menarik dari kondisi listrik padam Sobat Bahana ya. Di era sekarang anak-anak memang sangat dekat dengan gadget, mulai dari belajar, bermain hingga hiburan, hampir semuanya lewat layar HP. Nah, saat listrik padam dan perangkat tidak bisa digunakan, justru ada kesempatan bagi anak-anak untuk beristirahat dari layar digital.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara

online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

Mati lampu memang merepotkan, tapi juga memberikan kesempatan bermain permainan tradisional bersama keluarga. Suasana jadi lebih akrab dan sangat menyenangkan.

105,5 FM Bana Radio. Sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi senja ya, yang mengambil tema apakah mati lampu bisa menjadi kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tentang mati lampu. Nah, masih sama dengan hari Senin kemarin ya Sobat Buana. Kalau saat ini tema kita adalah mati lampu bikin kreatif, cerita warga mengisi waktu saat listrik padam. Kalau menurut Sobat Buana gimana nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @banangawi. Dan semuanya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya semuanya gak cuma kita ngebahas tema pada malam hari ini aja, tapi sini juga pengalaman kasih beberapa informasi mengenai Piala Dunia gitu ya, update-updatenya seperti apa. Jadi yang kepo-kepo jangan kemana-mana barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngobi Santai di sesi yang kedua, yang di sesi yang pertama, kedua mulu nih. Oke, Sobat Buana semuanya di malam hari ini yang barusan pulang kerja nih ya. Selamat istirahat, jangan lupa makan ya kan, jangan lupa bersih-bersih juga gitu kan. Atau yang baru berangkat kerja, semangat ya untuk cari cuan gitu ya. Kebahagiaan itu ya, cuan itu sendiri. Oke, sebetulnya kita lupain itu dulu. Kita akan ngebahas yang lagi urgensi banget atau urgent banget, yaitu tentang mati lampu nih. Nah, ini mungkin ada di beberapa daerah kamu gitu ya, yang sekarang gitu kan sering banget mati lampu nih, atau bahkan udah terjadwal nih untuk pemadaman listriknya. Nah, kalau ngomongin soal mati lampu nih, sebut mana, setuju gak sih kamu dengan statement kalau misal mati lampu itu bikin kreatif, dan juga cerita warga mengisi waktu saat listrik padam, apakah itu relate, apakah itu benar gitu ya? Mungkin dibalik ketidaknyamanan itu, sebut mana, mati lampu ternyata bisa menjadi momen untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Misalnya, jadi mungkin banyak orang yang akan di luar rumah, akhirnya terjadi percakapan-percakapan dengan tetangga, awalnya yang gak pernah ngobrol sama tetangga, akhirnya gara-gara mati lampu nih, bisa ngobrol sama tetangga ataupun bahkan keluarga gitu ya, ataupun bahkan melakukan hobi-hobi yang selama ini jarang dilakukan gitu ya. Nah, ini mungkin dari sebut mana bisa bercerita gitu ya ke pengalaman-pengalaman ketika mati lampu. Bisa banget ya di 0856345454545. Sambil dengerin Cindy di malam hari ini, yang pengen request juga bisa banget gitu ya. Ada teman-teman terbaru yang sebut mana bisa request di 0856345454545. Dan nantinya sebut mana di jam 7 malam, Cindy juga bakalan kasih informasi mengenai Piala Dunia nih. Dari tim mana aja sih yang akan bertanding malam bertanding nanti malam. Nah, jadi untuk sebut bahana yang kipu-kipu, jangan kemana-mana barengan sama sini terus ya di ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856 3454545. Nah, Sobat Buana, di malam hari ini ada Kak Alfi. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak, siapa nih namanya nih, Kak Zuhri. Thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Ini mungkin bisa disertakan gitu ya, nama daerahnya di mana gitu ya, bisa. Nanti Cindy tuh kalau mau misalnya apanya tuh enak banget gitu kan, menyapa apa namanya daerah-daerah yang lain gitu kan. Takutnya nanti daerah-daerah yang lain tuh kayak ngerasa gak disapa gitu. Nah, mungkin dari Sobat Buana bisa nih disertakan dengan tempatnya gitu ya. Oke, Sobat Buana, nanti sini bakalan sapa-sapa lagi, kasih informasi lagi. Jadi tetap stay tune aja barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai.

0: kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
3: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
2: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
4: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sebuah Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Tapi jangan lupa, sini bakalan kasih informasi seputar Piala Dunia. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Senang sekali ya rasanya sini bakal nemenin kamu lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Dan pastinya sebenarnya sini bakal nemenin kamu nih dengan mengupas atau mengulas gitu ya 4 pertandingan seru yang akan berlangsung pada Rabu 24 Juni 2026. Dan Sobat Bahana, kita nantikan gitu ya, ada 4 pertandingan nih yang akan kita tonton nanti malam sampai besok gitu ya. Ini ada duel nih antara Portugal melawan Uzbekistan, kemudian juga ada Inggris yang menghadapi Ghana, ada juga Kroasia bertemu Panama, dan juga Kolombia yang akan ditantang nih sama Kongo. Dan menariknya Sobat Bahana, pertandingan ini gitu ya mempertemukan tim-tim unggulan dengan negara-negara yang siap menciptakan kejutan pastinya. Nah, diawali sama Portugal versus Uzbekistan ya Sobat Bahana. Ini akan diselenggarakan di jam 12 malam nanti dari grup K. Ini Portugal masih menjadi salah satu favorit berkat tradisi sepak bolanya yang kuat, kemudian juga kualitas-kualitas pemainnya yang tidak diragukan lagi gitu ya. Tapi ada Uzbekistan ya Sobat Bahana yang tidak boleh diremehkan gitu ya. Ini Uzbekistan adalah salah satu wakil Asia Tengah yang terus berkembang dan pastinya dikenal memiliki disiplin permainan yang baik gitu ya. Dan ada fun fact-nya ya Sobat Bahana, ini menjadi salah satu kesempatan Uzbekistan untuk membuktikan bahwa sepak bola mereka ini mampu nih bersaing dengan negara-negara elit Eropa. Nah, kita beralih ke Inggris ya, yang akan menghadapi Ghana. Itu terselenggara di jam 3 nanti, jam 3 pagi dari grup L ini ya, mewakili grup L. Lagi ini diprediksi akan sengit ya Sobat Bahana. Ini karena Inggris memiliki skuad yang penuh talenta, sementara Ghana ini dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Afrika. Dan fakta menariknya Sobat Bahana, Ghana itu sering mengejutkan saat menghadapi tim-tim besar di turnamen sepak bola dunia gitu ya, dengan kecepatan, kemudian semangat juang yang mungkin saja bisa mengancam keberadaan dari Inggris itu sendiri ya Sobat Bahana. Kemudian kita geser lagi ke Kroasia versus Panama nih, yang akan dilakukan nanti jam 6 pagi dari grup L gitu ya. Kroasia datang dengan pengalaman yang besar dari turnamen-turnamen internasional dan pastinya terkenal memiliki lini tengah yang kreatif. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, ada Panama gitu ya, yang pastinya membawa semangat pantang menyerahnya dari khas Amerika Tengah gitu. Dan fakta menariknya sebetulnya, Kroasia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk kecil yang mampu melahirkan banyak pemain kelas dunia. Nah, kita bergeser lagi ke negara selanjutnya, ke pertandingan selanjutnya sebetulnya, ada Kolombia versus Kongo nih, yang akan terselenggara di jam 9 waktu Indonesia Barat dari grup K, yang mewakili grup K ya sebetulnya. Dan Kolombia akan mengandalkan permainan atraktif khas Amerika Selatan gitu ya. Sedangkan Kongo hadir sebagai wakil Afrika yang memiliki kekuatan fisik dan juga kecepatan yang luar biasa. Dan fun fact-nya Sobat Bahana, tim-tim Afrika sering menjadi kuda hitam yang mampu memberikan kejutan di Piala Dunia.

dunia gitu. Dan pastinya itulah pertandingan-pertandingan yang akan mewarnai Piala Dunia 2026 hari ini sampai besok gitu ya. Hari ini tuh hitungannya jam 12 malam nanti ya. Apakah tim-tim unggulan kamu gitu ya, seperti Portugal, Inggris, kemudian juga ada Kroasia, Kolombia gitu ya, yang akan meraih kemenangan gitu ya, atau bahkan justru ada Uzbekistan, Ghana, Panama, kemudian juga ada Kongo yang akan memberikan kejutan. Nah, kita nggak tahu ya, kita akan nonton nih nanti jam 12 malam. Jadi kita nantikan keberhasilannya bersama-sama, kita nantikan hasilnya juga gitu ya. Dan senang sekali rasanya sih diberbagi informasi mengenai Piala Dunia. Dan gak cuman itu aja, kabar baiknya ada ini nih, tadi sudah berlangsung ya sebutannya di jam 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat gitu ya, Persinga versus Persak ya, atau Kebumen nih. Persinga yang berhasil memberikan skor 5-2 nih atas permainannya tadi melawan Persak Kebumen. Nah, ini salah satu kebanggaan kita, Persinga. Yuk, bisa yuk untuk terus mencetak gol-gol terbaiknya gitu ya. Kita nantikan nih apakah gitu ya akan keluar menjadi pemenang gitu. Dan masih yang sebelum bahana, nanti sih bakalan kasih update-update terbaru di setiap harinya. Jadi sampai jumpa di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.

0: Nah,
1: untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
6: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Pipis yang banyak. Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
1: Jorok banget anjing.
2: Oh.
3: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
0: baru sampai parkiran udah diusir.
2: Kamu yang diusir. Kamu kan ya lu orda.
3: Jangan keenakan anjing.

dan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa

0: beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu.
1: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
2: Oke, nanging dosisnya mau 50% soko tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
6: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
5: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
2: Papa, aku kok kubun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, opo nandur jagung. Kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean kinyuan persore rahasiane
3: sing kono, Pak? Sing tenang, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lha carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
2: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah
1: bentahun ora perlu kupok dasar maneh cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya emang seket sampai 70% soko tabur, Pak.
2: NPK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung.

0: Bloro.
1: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan Brumbung, Gabus, Grobogan.
0: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama.

0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono bubuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Bubuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.

0: Le Seraphim.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
9: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
10: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
11: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama tentang tema perubahan menjadi individu yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Dan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menjadi yang lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Mari kita dengar bersama-sama dari materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Kudori. Kepada Ustaz, kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukna fahma. Alhamdulillah, Rasulullah pernah bersabda di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan VIP ya di akhirat. Ya, fasilitas enak ya kalau kita jadi VIP itu ya. Kalau di jalan ada lampu merah, kalau VIP jadi hijau ya. Kalau ada antri gitu, kalau VIP ada jalur khusus.
0: Ya. Langsung.
1: Jagong mantan juga gitu ya.
0: Kok bisa Ustaz?
1: Kalau kita mau jagong mantan itu biasanya ada jalur khusus VIP.
0: Oh iya.
1: Ya. Yang lainnya antri panjang gitu mau salaman sama
0: mantan.
1: Ya.
0: Dan makanannya lebih enak gitu.
1: Oh makannya lebih enak. Nah yang terus makanannya kita gak usah ngambil sendiri ya. Jadi kita tinggal duduk nanti pelayan yang datang Bapak mau apa, ngerasa kayak apa gitu. Saya pun pernah punya pengalaman gitu ya, karena nggak biasa masuk VIP, tiba-tiba nggak tahu, nggak sengaja, wong niatnya pokoknya jagong mantan, tapi kok tiba-tiba diarahkan silakan Bapak di sana duduknya di VIP ya, karena biasa ngambil sendiri lah kalau jagong mantan. Saya dibilang begini, maaf Pak, duduk saja. Dasar orang orang cilik ini ya, enggak pernah tahu VIP itu kayak apa. Ternyata jadi VIP itu semua dilayan. Nah, kok malah kita ngomongin tentang
0: menjaga mantan. Mereka juga sedang lapar Ustaz. Sedang lapar
1: ya. Ya, sedang lapar ya. Nanti ini mau VIP atau yang biasa nih? Semua VIP.
0: Insya Allah semua VIP
1: ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Nah, di antara di akhirat pun nanti itu ada VIP, ada kelas biasa. Ya, pernah nonton konser enggak? Enggak. Kalau bioskop pernah ya. Biasanya yang paling mahal itu yang paling belakang atau yang paling depan? Oh, sama aja. Oh ya, mungkin bukan bioskop kali ya.
0: Bola.
1: Bola ya. Bola. Yang biasanya yang kelas ekonomi itu paling tribun paling atas. Yang paling dekat dengan lapangan itu yang paling mahal. Nah, di akhirat pun ternyata ada kelas-kelas, ada VIP, ada. Nah, siapa mereka-mereka yang masuk dalam VIP itu di akhirat itu? Sudah bisa mas ya. Nah, ini supaya kita dapat VIP kita harus dengarkan ini dulu ya, kita salat isya dulu.
0: Siap. Itu jeda yang sangat pas. Siapakah yang akan masuk dalam list VIP, apakah kita semua ataukah sebagian dari kita? Oke, insya Allah jawaban itu akan kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Dan semoga kita akan sholat isya berjamaah. Jadi siapkan wudhu, yang belum berwudhu silahkan, nanti kita akan sholat isya berjamaah di lantai 1 teras dakwah. Oke, gitu. Kita jeda sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada muadzin dipersilahkan.

اللهم صل على سيدنا محمد.

0: hanya Allah Ta'ala. Nah, saya tidak akan membahas tujuhnya ya, lama nanti ya. Tapi saya hanya ingin mengambil satu saja di antara tujuh itu. Di pertama ada imamun adilun ya, pemimpin yang adil dan macam-macam. Tapi saya mengambil poin, Nabi mengatakan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda ya, ini kalian-kalian semua ini ya, syab, pemuda itu umur berapa mas besok? Antara berapa? Apa? Ini masih muda tuh.
1: Masih.
0: Masih. Gak mau dibilang gak muda ya.
1: Ya, saya balik. Juga, balik sampai 40.
0: Balik sampai 40 ya. Ya. Ashabul Kahfi itu pemuda ya. Ya, itu umur berapa mereka? Ya, kira-kira kayak kalian lah ya. Oke. Nah, di situ disebut syab. Di hadis-hadis yang lain, di tujuh yang lain itu disebut rajulun, rajulun, rajulun, rajulun gitu. Udah ketemu di googling ya. Kata kuncinya sab'atun. Gitu. Ya. Ini kalau punya apa internet itu sekarang sebenarnya mudah, orang mau belajar, mau nyari ayat, mau nyari hadis itu cepat gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bikin quiz ayat apa itu cepat sekali, kok pinter gitu ternyata. Dia udah tanya Mbah Google terus ya. Ya. Nah, di situ disebutkan wasyabun dan pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam, pemuda ini tumbuh dalam suasana, dalam lingkungan yang fi ibadatillah, ibadah kepada Allah. Jadi kira-kira pemuda-pemuda teras dakwah ini salah satu di antara yang bisa mendapatkan fasilitas VIP di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena ya Quran menyebut yang istimewa-istimewa itu kan sedikit-sedikit. Ya, contoh Ashabul Kahfi di dalam surat Kahfi itu disebutkan. Pernah baca kisahnya ya, Ashabul Kahfi ya, pernah masuk guanya belum, mau dengar ceritanya ya. Saya 2020 alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk, waktu itu kita kepingin kalau Ustaz Salim Afillah itu dulu punya majelis jejak
1: Nabi.
0: Nabi ya. Kita juga pengen ini jejak-jejaknya para rasul. Ya. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, kan Nabi Muhammad insyaallah kita jejaknya banyak kita lihat di Mekah Madinah. Ini para nabi-nabi, para rasul-rasul itu. Nah, sehingga kita kepengen semua tempat-tempat yang di situ dulu ada sejarahnya para nabi, para rasul-rasul Allah itu kita coba datangi untuk mengeksplor, merasakan bagaimana suasana langsung di tempat tersebut. Ya. Maka kita mulai dari Mesir dulu. Kita datang ke Mesir. Ya, nah itu enaknya kalau kita ini punya jamaah ya, ya sehingga yang bayar jamaah ustadznya gratis, ya. Karena memandu ya. Tugasnya ustadz itu menjelaskan.

0: ini tempat apa, ini sejarahnya bagaimana, apa ibroh yang bisa kita ambil itu. Awalnya di Mesir kan banyak sekali itu ya. Mulai kita ke Fir'aun ya, ke Ahram, piramid ya itu. Piramid itu di kota Kairo. Tempatnya di tengah-tengah gurun ya, Perang Pasir. Lihat kita ke Museum Nasional, museum yang ada di Kairo, yang di situ disimpan Fir'aunnya Musa, Ramses II di situ. Oh, banyak Fir'aun-Fir'aun di situ, banyak mumi-mumi itu ya. Jadi saat kayak begini nih, museum itu dua lantai, yang lantai atas itu semuanya isinya mumi. Semua mumi itu, mayit-mayit semuanya dibuka di kotak-kotak gitu. Terus sampai ke Musa, sampai ke Sinai, sampai terusan Suez, sampai ke Gunung Tursina di mana Nabi Musa pernah mendapatkan perintah, the Ten of Commandments, 10 perintah ya, yang ada di Bukit Tursina, yang orang Kristen, orang Yahudi juga meyakini itu. Kalau kita menyebut Nabi Musa, orang Kristen atau orang Yahudi menyebut mereka Moses, ya, Moses. Naik kita gunungnya, berarti Nabi Musa itu, kita bayangkan Nabi Musa ini kan memang orang yang sangat kuat gitu ya. Nah, makanya kata putrinya Nabi Syu'aib, apa yuk? Ketika ngelihat seorang pemuda Musa yang maco dan sangat
1: kekar
0: ya. Nah, itu Quran kan ada dikisahkan. Wa inna khayra man istajarka laqawiyyun amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang bisa kita pekerjakan, kita ambil, kita gaji ya untuk bekerja kita adalah orang yang kuat. Ya, Musa ini orang yang kuat, sekali orang ditabok saja mati di Bani Israel. Ada kisahnya kan begitu. Kenapa jadi kejar-kejar oleh tentara Fir'aun itu? Ya. Karena ada kaumnya Nabi Musa, Bani Israel berantem gitu. Jadi ya, dia kalah ya. Terus minta tolong, Musa tolong aku. Wah, Nabi Musa sekali pukul pek itu langsung mati itu. Makanya Nabi Musa diburu, dicari-cari gitu, ya. Sampai kemudian ketemu putrinya Nabi Syu'aib itu. Nah, sampai ke Ashabul Kahfi. Nah, itu dari Mesir, terus kemudian kita masuk ke Palestina. Ya, nah, ke Palestina ini ya menarik, saya punya pengalaman bagaimana masuk negeri yang dijajah.
2: Minum es teh, jus bang.
3: Jus.
2: Seger. Satu lagi ya bang es jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus
6: dari Winsport.
7: Berikan ketabahan juga semua aktivitas yang tertunda gitu ya Sobat Buana, diberikan kemudahan untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Nah Sobat Buana, di pagi hari ini masih seputar dengan dampak pemadaman bergilir. Waduh Sobat Buana, berlarut-larut ya ini Sobat Buana, menjadi topik trending gitu ya. Nah tapi sebelum itu, bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Buana yang pagi hari ini udah gabung nih. Terima kasih Sobat Buana, semoga aktivitasnya lancar gitu ya. Dan semoga Sobat Buana semuanya di pagi hari ini bisa menjalani aktivitas seperti biasa gitu. Dan jangan membuang-buang listrik ya Sobat Buana, pesan bila kalau memang sudah siang lampunya dimatikan seperti itu, jangan lupa HP-nya di charger gitu Sobat Bana. Dan semoga daerah-daerah yang mengalami pemadaman bergilir gitu ya segera pulih kembali, dan listrik tenaga listrik segera stabil gitu ya Sobat Bana. Nah di pagi hari ini pastinya Sobat Bana bersama Bila sampai nanti jam 8 gitu ya, Bila akan membawa topik-topik serta obrolan yang menarik serta seru-seru di pagi hari ini gitu ya. Nah tema hari ini Sobat Bana tentang dampak dari pemadaman bergilir bagi pelaku usaha kecil atau UMKM nih Sobat Bana. Nah itu perlu sekali diperhatikan ya Sobat Bana. Jadi dampaknya ini bukan hanya ke rumah tangga saja Sobat Bana, bukan hanya rumah tangga, kantor-kantor atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga listrik yang besar Sobat Bana, dari UMKM kecil atau pelaku usaha kecil nih Sobat Bana, dampaknya juga terasa nyata nih Sobat Bana. Nah Sobat Bana boleh

0: atau sobat Buana yang menjadi pelaku UMKM nih, boleh banget ya di spill dampaknya atau cerita nih, boleh banget di pagi hari ini di 085634545445 gitu. Nah setelah ini Bila akan spill-spill gitu sobat Buana, apa aja sih dampaknya pemadaman bergilir ini kepada pelaku usaha kecil gitu ya. Apalagi mungkin ini jarang terlihat ya sobat Buana, tapi dampaknya nyata banget. Kita aslinya semua orang sih memperhatikan satu hal ini gitu. Tapi setelah Bila nanti spill, semua orang pasti akan menyadari kalau dampaknya itu memang sampai kemana-mana, bukan hanya rumah tangga saja atau sekolah dan instansi atau kantor-kantor saja sobat Buana yang terdampak dari merasakan dampak keterganggungan dari pemadaman listrik bergilir ini. Nah setelah yang satu ini sobat Buana, Bila akan kembali lagi dan pastinya nanti akan membawakan informasi serta obrolan yang menarik lagi gitu ya. Setelah yang satu ini tetap di Buana FM Ngawi.
1: Anak.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang akan menemani Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini Bila tadi udah spill topik hari ini, yaitu masih tentang pemadaman listrik bergilir. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini semoga Sobat Bahana sehat selalu ya, dan daerah yang mengalami pemadaman listrik bergilir semoga juga

cepat menyala kembali. Dan hari ini juga ada daerah yang terjadwal pemadaman listrik bergilir dari jam 9 sampai jam 4 nanti. Dan semoga aktivitasnya tetap lancar ya Sobat Bahan, tanpa ada halangan apapun itu. Walaupun terhalang listrik yang padam nih Sobat Bahan, semoga aktivitasnya tetap lancar atau sudah ya berpengaruh buat Sobat Bahan semua ya, buat

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
2: Informasi dan hiburan.

0: 104,5 FM Bang.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026 Sobat Bahana dengan Bila akan mengabarkan, memberikan informasi hasil skor dari informasi terbaru, yaitu Argentina dan Australia yang menang 2-0 gitu, Argentina 2 dan Australia 0. Sedangkan Prancis menang atas Irak dan Norwegia 3-2 melawan Senegal. Sedangkan Amerika Serikat 2-0 dengan Australia. Hasil-hasil tersebut membuat Argentina, Prancis dan Norwegia semakin dekat ke babak gugur. Nah, ada jadwal perbandingan lagi Meksiko dan Ceko, Jerman versus Ecuador, Uruguay versus Spanyol dan Skotlandia versus Brazil. Ada lagi Maroko versus Haiti dan Swiss versus Kanada. Pertandingan ini menjadi laga terakhir fase grup bagi beberapa tim yang masih berebut tiket ke babak 32B. Nah, semoga harapan Sobat Bana semua dari tim-tim terbaik atau tim-tim favorit Sobat Bana bisa menjadikan juara gitu ya Sobat Bana. Harapan-harapan yang disemogakan dari FIFA Piala Dunia 2026. Dan nantikan terus Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bana FM Mawi yang akan menyajikan informasi-informasi terbaru, kabar terupdate tentang Piala Dunia 2026 setiap jam 7 pagi, jam 1 siang dan jam 7 malam.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.